konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Motivasi GFM. Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Motivasi dari Bill Clinton. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: siap sih.
1: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 di FM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: lama ya gak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi wacul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lho niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Yah, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Anita Sumardi. Jamaah Haji Kloter Sub 83 asal Kabupaten Banyuwangi mengikuti kegiatan bimbingan manasik Armusna pada hari Rabu 20 Mei 2026 sebagai persiapan menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kegiatan tersebut diikuti seluruh jamaah dengan penuh antusias guna memperdalam pemahaman teknis pelaksanaan ibadah selama fase Armusna. Dalam kegiatan bimbingan itu, pemateri Haji Mukhlis menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan kesehatan menjelang rangkaian ibadah puncak haji. Menurutnya, cuaca panas di Arab Saudi menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah sehingga diperlukan kesiapan fisik yang baik.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan masyarakat terhadap hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Situbondo mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Fenomena musiman ini berimbas langsung pada harga jual sapi yang merangkak naik hingga mencapai 2 juta sampai 5 juta rupiah per ekor tergantung ukuran serta kualitasnya. Tingginya minat pasar tidak hanya didominasi oleh konsumen lokal, melainkan juga dipicu oleh kedatangan para tengkulak dari luar daerah seperti Bojonegoro yang ikut berburu pasokan ternak.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Batu memastikan seluruh hewan kurban yang dijual di sejumlah lapak berada dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikurbankan. Kepastian itu disampaikan PLT Wali Kota Batu Heri Suyanto usai memimpin inspeksi kesehatan hewan kurban di wilayah Kecamatan Batu. Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan dokter hewan di beberapa lokasi penjualan ternak termasuk Grandong Farm di Jalan Patimura, serta lapak penjualan di Jalan Sultan Agung. Selain pemeriksaan klinis, petugas juga memberikan suntikan vitamin agar kondisi hewan tetap prima hingga hari penyembelihan. Selain itu, Pemkot Batu juga menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis limusin berbobot sekitar 1,2 ton yang rencananya disalurkan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Pemkot berharap pengawasan ketat ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat membeli dan mengonsumsi hewan kurban.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, ratusan pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda 2 Solo Raya mendatangi kantor DPRD Kota Solo. Komunitas ojol menyampaikan persoalan yang mencekik kesejahteraan mereka di lapangan, mulai dari minimnya proteksi hukum, ketidakjelasan status kemitraan, tingginya potongan aplikator, hingga tidak ada kenaikan tarif dasar dalam beberapa tahun terakhir. Pihak legislatif daerah pun berjanji akan mengawal dan meneruskan kajian data ini ke Jakarta untuk kewenangan penertiban undang-undang mutlak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: 93,5

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining melesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Kejaksaan Agung menetapkan Sudianto alias Aseng selaku beneficial owner PT Quality Sukses Sejahtera sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan di Kalimantan Barat 2017-2025. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung pada hari Kamis 21 Mei malam mengatakan, dalam perkara ini PT KSS diduga melakukan aktivitas penambangan di lokasi yang tidak sesuai dengan IUP.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang jari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Madiun.
1: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
2: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
3: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
4: Telung ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
5: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
1: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Peringkat Setia sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, pendengar sih, warna hijau untuk sayuran dan buah, dan jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, cabai, tomat, sampai bawang merah. Dan produk ribos ini ramah lingkungan dan berkelanjutan dan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian Anda. Anda bisa dapatkan produk ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Jumat, pendengar sia, di 22 Mei 2026. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Korban pencabulan oleh mantan guru pegawai negeri sipil PNS yang menjadi guru ngaji di Kediri inisial HO mencapai 12 anak. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan menyatakan jumlah korban diketahui setelah adanya pendataan bersama perangkat desa dan para korban. Kasus ini bermula ketika salah satu orang tua korban mengetahui anaknya diduga menjadi korban pencabulan dan laporan kemudian diteruskan kepada perangkat desa sebelum akhirnya dibawa ke Polres Kediri. Polisi belum menutup kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
2: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

9.38 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya, langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda 3 jam ke depan 9-12 di program Wawasan GFM. Pagi ini Anda tetap bisa manfaatkan ya fasilitas untuk sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas dan juga cuaca. Langsung WhatsApp di 08999 938 938. Dan yang sudah aktif di media sosial, silakan share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @radio_gfm. Siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com. Tonton juga melalui live TikTok K-Media dan unduh aplikasi Radio Garden.

Ya, masih dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, kita ke update informasi berikutnya, pendengar setia. 102 kendaraan terjerat tilang saat operasi gabungan di Kota Madiun. Dan juga informasi kedua masih dari wilayah Madiun. 59 warga binaan Lapas Pemuda Madiun dipindahkan ke 3 lapas di Jawa Timur. Kita ke informasi pertama dulu, sebanyak 102 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 terjerat sanksi tilang oleh petugas gabungan Satlantas Polres Madiun Kota bersama Jasa Raja, Dinas Perhubungan, dan Badan Pendapatan Daerah saat operasi gabungan yang digelar di Kota Madiun pada Kamis kemarin. KBO Satlantas Polres Madiun Kota Ibtu Muhadi menjelaskan operasi gabungan ini difokuskan pada kendaraan yang telah lewat masa berlaku pajak atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan. Selama pelaksanaan operasi gabungan pada Mei 2026, pelanggaran didominasi kendaraan dengan pajak mati. Petugas juga tetap menindak pelanggaran lain seperti pengendara yang tidak memakai helm, tidak memiliki kelengkapan surat berkendara seperti SIM dan STNK, pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk pengaman. Kegiatan serupa ini akan rutin digelar pendengar setia bersama instansi di sejumlah titik berbeda di Kota Madiun. Jadi silakan ya, Anda bisa perbaiki kelengkapan dari kendaraan Anda yang mati pajak. Silakan juga taat pajak ya, karena warga bijak taat pajak, begitu pendengar setia. Dan juga berkaitan dengan kelengkapan, juga silakan ajukan SIM kalau mungkin juga sudah tidak berlaku atau mati, dan STNK juga rutin diajukan perpanjangannya dengan membayar pajak. Dan kaitannya dengan 59 warga binaan Lapas Pemuda Madiun yang dipindahkan ke 3 lapas di Jawa Timur, ini karena melakukan pelanggaran. Kepala Lapas Pemuda Madiun Rudi Kristiawan menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi deteksi dini dan upaya menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di dalam lapas. Menurut Rudi, sebagian warga binaan yang dipindahkan merupakan pelanggar tata tertib lapas.

0: lapas. Ada penegakan hukum. Pemindahan juga diharapkan memberikan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan warga binaan. Dan sebelum proses pemindahan, warga binaan menjalani pemeriksaan ketat, memastikan tidak membawa barang terlarang, dan proses juga dilakukan saat aktivitas dalam blok hunian berlangsung agar dapat menjadi pembelajaran bagi warga binaan lainnya. Dan aspek keamanan pemindahan ini tujuannya juga mengurangi kepadatan penghuni lapas yang potensinya juga mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
4: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin' harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
5: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair ribos.
6: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
5: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
7: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
6: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
5: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
8: Ya, Pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KRD Jember, saya Rosit Romansyah. Belasan murid TK dan PAUD di Kabupaten Jember diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Menyusul kejadian itu, Satgas MBG Jember bersama Dinas Kesehatan, pihak kecamatan, dan BPOM melakukan inspeksi mendadak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Kamis pagi. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan standar dapur diduga belum memenuhi ketentuan yang diharapkan Badan Gizi Nasional. Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan juga telah diamankan untuk diuji laboratorium. Satgas menyebut terdapat dua jenis menu ayam suwir yang dibagikan. Salah satunya diduga memicu keracunan pada murid TK dan PAUD. Sementara menu untuk tingkat SMP dilaporkan aman. Satgas berharap evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan pengolahan makanan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. SPPG di Kota Malang diminta sempurnakan pengolahan limbah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herawanto yang meminta Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyempurnakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL sesuai standar Badan Gizi Nasional dan Kementerian PU. Penyampaian ini disampaikan karena limbah cair SPPG memiliki kandungan organik tinggi dan karakteristik yang biru dengan limbah tinja. Sebelumnya DPUPR PKP juga menemukan sejumlah persoalan saat sidak di beberapa SPPG, seperti saluran limbah yang masih bercampur dengan air hujan. Kedepan pengawasan dan pelatihan pengolahan IPAL akan terus dilakukan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai SOP.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terus melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar hewan menjelang momen Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada ternak yang diperjualbelikan. Di tengah musim pancaroba, peternak diminta mewaspadai sejumlah penyakit yang rentan menyerang ternak seperti demam 3 hari, batuk pilek, penyakit mata hingga penyakit mulut dan kuku. Yoga Aditama, petugas teknis lapangan DKPP Kabupaten Madiun, bilang hingga saat ini kondisi hewan kurban di wilayah Madiun masih relatif aman. Sebagai langkah pencegahan, peternak dihimbau rutin merawat ternak dengan pemberian vitamin, jamu herbal, serta menjaga kebersihan kandang.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kloter terakhir Jemaah Haji Embarkasi Surabaya berangkat kemarin menandai berakhirnya periode keberangkatan haji dari kota Surabaya. Total ada 116 kloter dari Embarkasi Surabaya untuk musim haji tahun ini dengan perkiraan 44.000 jemaah termasuk petugasnya. Asadul Anam, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya bilang ada salah satu keberangkatan yang sempat tertunda, penyebabnya karena pesawat yang bermasalah sehingga harus melewati proses ganti pesawat, sekaligus meminta doa agar para jamaah bisa menjadi haji mabrur pulang kembali ke tanah air dalam kondisi selamat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kita ke informasi berikutnya, peringat setia, dan Sinta ingatkan siaran GFM selain bisa didengarin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, tonton juga live TikTok di Game Media, dan satu lagi aplikasi Radio Gardena. Informasi berikutnya, masih seputar Madiun Raya, Ketua Tim PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto mengajak seluruh kader PKK di berbagai lapisan masyarakat mendukung pembangunan generasi Indonesia Emas 2045 sesuai dengan fokus pengembangan SDM yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Dan ditegaskan peringatan HKG, ya ini tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial saja, tapi juga Hari Kesatuan Gerak atau HKG dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan 10 program pokok PKK agar dirasakan langsung oleh masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi juga menjelaskan gerakan PKK harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan kualitas SDM di Kabupaten Madiun. Dan harapannya sinergitas PKK dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mempercepat pembangunan daerah. Update berikut dari Ponorogo, berikutnya pendengar setia, keluarga Herman Budianto Sudarsono, relawan kemanusiaan asal Ponorogo yang ditahan tentara Israel mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 menuju Palestina akhirnya dibebaskan. Pihak keluarga sudah bisa komunikasi dengan Herman yang saat ini dalam proses pemulangan. Hal ini dibenarkan Herman, adik Herman, dia Puspasari 48 tahun warga desa Cindewilis, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Dia mengaku keluarga mendapat informasi pembebasan Herman pada Kamis sore, dan pertama kabar diterima dari istri Herman melalui pesan WhatsApp sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Keluarga sempat cemas karena muncul kabar adanya relawan yang mengalami penyiksaan hingga pelecehan seksual selama penahanan. Tapi kini keluarga sudah lega ya, karena Herman bisa kembali ke Indonesia dalam kondisi yang sehat. Informasi seputar relawan dari Ponorogo yang menuju ke Palestina dan saat ini sudah dibebaskan oleh tentara Israel ya, saya kutip dari detik.com. Dan informasi sebelumnya seputar tim penggerak PKK Kabupaten Madiun yang mendukung pembangunan generasi Indonesia Emas 2045, saya kutip dari antaranews.com.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sayembara senilai 750 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan sosok bernama Aman Yani. Nama Aman Yani mencuat setelah dituding oleh salah satu terdakwa sebagai otak di balik pembunuhan satu keluarga di Pauman, Indramayu pada Agustus tahun lalu. Pembunuhan ini menyebabkan 5 orang sekeluarga tewas. Mereka adalah Haji Sahroni, 75 tahun, Budi, 45 tahun yang merupakan anak Sahroni, Is, 40 tahun yang merupakan istri Budi, RK, 7 tahun, dan B, 8 bulan. Jasad kelimanya baru ditemukan pada 1 September 2025. Polisi kemudian menangkap 2 orang, yaitu Ririn Rifanto, 36 tahun, dan Priyo Bagus Tiawan, 30 tahun. Kedua terdakwa telah menjalani persidangan baru-baru ini. Dalam sidang, Ririn menyebut pelakunya 5 orang. Priyo kemudian menyebut nama orang lain yang disebutnya sebagai pelaku utama pembunuhan, yaitu Aman Yani, Joko, Yoga, dan Hadi. Melalui akun Instagramnya, Dedi Mulyadi mengunggah video bertemu dengan adik Aman Yani dan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

akhir-akhir ini cuacanya sudah masuk di pancaroba, pergantian antara musim penghujan ke kemarau gitu ya. Kemarin sempat ada kabar kalau Ponorogo hujan deras. Mungkin bisa infokan ya untuk wilayah lain, kalau Kota Madiun di daerah kabupaten dan pinggir kota masih aman ya, nggak hujan kemarin meskipun petir juga malam kenceng banget tapi nggak ada hujan. Ternyata dapat info Ponorogo ini yang hujan. Nah, dengan kondisi cuaca pergantian antara penghujan ke kemarau seperti ini, dampaknya juga berkaitan dengan kesehatan kita, pendengar setia. Dan dengan musim yang berganti, kadang beberapa orang daya tahan tubuhnya juga bakal turun. Selain merubah pola hidup yang jauh lebih sehat ya, katanya dengan banyak makan sayur buah, fast food dikurangi ya, junk food atau juga lebih banyak ke real food begitu, dan tetap banyak minum air putih dengan cuaca yang panas seperti ini. Dan jangan manggeran, tetap olahraga, juga istirahatnya cukup. Jadi jangan begadangan, tidur yang cukup di malam hari, jangan scroll medsos melulu ya. Bisa dikurangi. Dan berkaitan dengan stres juga silahkan dikontrol. Jangan terlalu overthinking. Nah, ini dia. Dan satu lagi yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga imunitas tubuh adalah konsumsi Soman, karena saat ini sudah rilis Soman 2 konsentrat. Kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Kalau dikonsumsi secara teratur, pendengar setia, Soman 2 konsentrat ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh, juga menurunkan risiko diabetes, hipertensi, tekanan darah yang tinggi atau juga gula darah yang tinggi, ini bisa distabilkan gitu ya. Dan ya pasti jantung lebih sehat, tekanan darah juga lebih stabil karena dibuat dari 100% herbal alami tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan ya produk Soman 2 konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000 atau bisa telepon WA di nomor 08113282333. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Soman ayah mana, toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Flash News.
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI mencatat telah menyelesaikan 119 perkara tindak pidana kekayaan intelektual KI dalam 5 tahun terakhir 2021 sampai 2025. Sebagian besar perkara yang diselesaikan didominasi oleh pelanggaran merek. Sebelumnya dalam rangka memperkuat pelindungan KI, DJKI kini menghadirkan layanan e-pengaduan yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana KI lebih mudah dan cepat.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Satu lagi pendengar setia ada yang baru dari Soman. Sekarang sudah hadir Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat unik. Kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, membuat senyawanya aktif, gampang diserap dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung lebih sehat, tekanan darah juga lebih stabil. Karena terbuat dari 100% herbal alami, maka teruji klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat ya di rumah Anda dengan harga Rp275.000 atau juga bisa telepon WA di nomor 0811328233. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Pendengar Setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Seorang pengemudi mobil jadi tersangka setelah melakukan pemukulan karena perkara klakson mobil di jalan alternatif Cibubur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Momen keributan berujung pemukulan sempat terekam kamera dan viral di media sosial. Pelaku turun dari mobil dan langsung memukul korban dan merusak mobilnya. Korban yang mengalami sejumlah luka di bagian wajahnya melapor ke polisi. Polisi menetapkan pria inisial RG 40 tahun sebagai tersangka. RG terancam hukuman 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun. Dan ini disangkakan pasal 351 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan dan atau pasal 406 KUHP tentang perusakan dengan ancaman pidana 2 tahun 6 bulan maksimal.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Masih dari Binajaya 72 Rejo Mulyokerto Madiun, dan kita ke update informasi berikutnya. Pemkab Magetan tegaskan dana program Guyup Rukun tidak boleh untuk honor RT. Jadi ini kaitannya dengan pemerintah Kabupaten Magetan yang menegaskan bantuan stimulan program Guyup Rukun untuk memang peruntukannya ya. Disampaikan dalam webinar Ayu Sinau seri 47, temanya program Guyup Rukun sebagai stimulan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat yang digelar secara daring lewat Zoom meeting ya pada Rabu 20 Mei. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menjelaskan program Guyup Rukun merupakan inovasi pembangunan sosial berbasis komunitas di tingkat RT. Program ini dirancang untuk memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial maupun lingkungan. Pencairan bantuan stimulan bagi RT direncanakan mulai akhir Juni 2026, sementara untuk RT di wilayah kelurahan, proses pencairan masih berada pada tahap administrasi. Dan peruntukannya, pendengar setia, ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat RT. Kalau tadi saya sebut tidak diperbolehkan ya untuk honor pengurus RT, tapi lebih ke peruntukan, yaitu untuk pengelolaan sampah, pembangunan lingkungan, kegiatan sosial keagamaan, dan program tematik desa yang disepakati melalui musyawarah warga. Seperti itu ya. Dan tahapan dimulai dari pengusulan kegiatan oleh masing-masing RT, selanjutnya rekapitulasi oleh kepala desa, diverifikasi dan divalidasi oleh perangkat daerah, dan sebelum direkomendasikan kepada bupati. Itu ya, kaitannya dengan program bantuan stimulan program Guyup Rukun. Dan berkaitan dengan update lainnya, kembali terjadi kecelakaan sebuah bus antar kota milik perusahaan Sudiro Tunggajaya STJ. Mengalami kecelakaan tunggal ya, tepatnya terguling di ruas tol Jombang Mojokerto Jomo KM 686+700 jalur A pada Kamis 21 Mei sekitar pukul 05.20 waktu Indonesia Barat. Bus dengan nopol AE7264UP mengangkut belasan penumpang dari Magetan menuju ke Surabaya, oleng ke kanan menabrak beton pembatas hingga badannya melintang ke arah yang berlawanan. Dan dari insiden ini, 9 orang dilaporkan mengalami luka-luka, 5 diantaranya menderita luka berat termasuk sopir bus dari kendaraan tersebut ya. Dan kronologi bermula ketika kendaraan yang dikemudikan Andi Awan Prabowo, 37 tahun warga Ungurjo, di lokasi ini oleng ke kanan. Dan disampaikan oleh Kanit PJR Jatim 3 AKP Sudirman, benturan keras bus terguling menghantam pagar pengaman atau wire rope dan badan kendaraan melintang dari jalur B merupakan arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa, tadi sudah saya sebut ya, 8 penumpang luka-luka. Dan sementara untuk evakuasi korban dan kendaraan sudah diamankan.

Magetan Ayu Diah Siti Maisaroh juga dari Magetan pendengar setia ya. Dan detail informasinya bisa klik langsung di website tribunnews.com dan informasi seputar pencairan stimulan program Guyub Rukun saya kutip dari beritajatim.com.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
2: Wow.
0: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
4: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
5: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
4: Iya.
5: Bagus ya?
4: Bagus dong.
5: Oh.
4: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
5: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
4: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
5: Wah, menarik ya. Harganya?
4: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
5: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
6: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep mulai memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam monitoring yang dilakukan di sejumlah lapak penjualan hewan kurban, DKPP menemukan 3 kasus penyakit pada kambing. Penyakit tersebut merupakan infeksi yang menyerang area mulut ternak. Kepala DKPP Sumenep, Hainur Rosid, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Sosial Kabupaten Semarang menegaskan kartu ATM milik penerima bantuan sosial mutlak tidak boleh dipinjamkan maupun dipegang oleh orang lain. Pernyataan tegas ini mencuat menyusul adanya dugaan penyelewengan bansos di Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, dengan modus peminjaman kartu ATM oleh oknum kepala desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah, menyatakan praktek pengumpulan ATM penerima bansos oleh pihak lain sangat menyalahi prosedur dan melanggar aturan. Jika penerima dalam kondisi sakit atau lansia, proses pencairan bantuan hanya boleh diwakilkan dengan syarat menggunakan surat kuasa resmi bermeterai serta diketahui oleh pemerintah desa.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Suara Bojonegoro Indah FM. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur negara di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Total anggaran yang disiapkan mencapai 39,07 miliar. Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, penerima gaji ke-13 meliputi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, hingga penerima tunjangan. Komponen yang dibayarkan terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai jabatan masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, selamat siang yang baru gabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama dan kita di menit ke-37 lepas 11 siang di program Wawasan Siang sesi yang pertama. Di hari Jumat 22 Mei 2026, tanpa terasa ya kita sudah berada di tanggal hampir akhir di bulan Mei dan mudah-mudahan Mei Anda berjalan baik-baik saja ya, dan kalaupun masih ada 1-2 kendala, dinikmati saja pendengar setia ya. Satu informasi lagi saya hadirkan sekarang di toko pertanian atau juga di beberapa tempat ya, informasi seputar dunia pertanian sudah ada namanya pupuk organik cair Ribos. Jadi pupuk Ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk biofertilizer, pemenah tanah, biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dan ada dua jenis ya, bisa pilih hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk pemakaian tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian ya dengan harga terjangkau, atau dapatkan Ribos di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan balik ke informasi lain pendengar setia ya, kaitannya dengan dunia kesehatan, keberhasilan pengobatan TBC atau tuberkulosis di Kota Madiun mencapai 96%. Dan ini menjadi salah satu daerah dengan penanganan TBC paling efektif di Jawa Timur. Dan capaian ini didukung pemeriksaan mantox dan screening yang digencarkan pemerintah daerah. PAT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun menegaskan angka ini menunjukkan strategi penanganan TBC berjalan optimal. Upaya penemuan kasus tetap harus diperkuat agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan, pengobatan, dan pencegahan pastinya penularan yang lebih luas lagi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Madiun, pada tahun 2026, khususnya sampai Mei, diperkirakan 1.312 kasus TBC. Dan hingga saat ini baru ditemukan 343 kasus atau sekitar 26%. Karenanya, Pemkot Madiun menekankan pentingnya screening aktif dan validasi data agar kasus yang belum terdeteksi bisa segera ditemukan dan diobati. Selain pemeriksaan mantox, screening lapangan akan didukung portable X-ray dan bantuan Kementerian Kesehatan ya yang ditempatkan di RSUD Kota Madiun. Pemkot juga mendorong sinergi lintas sektor mulai dari OPD, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, hingga pemerintah kelurahan agar percepatan eliminasi TBC berjalan lebih optimal. Dan detail informasinya pendengar setia bisa klik langsung dari website tribunnews.com.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Ya karena waktunya terbatas pendengar setia, 3 jam sudah ya saya Sinta menemani Anda di program Wawasan GFM. Dan di jam berikutnya Anda tetap bisa simak untuk update informasi wilayah Madiun sekitar dan juga Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya di program Jaring Radio di menit ke 14.30, 16.30, dan 18.30. Dan masih informasi isu nasional di sekilas info dan flash news bisa terus Anda simak sampai malam nanti. Dan sebelum saya pamitan, masih ada satu informasi lagi pendengar setia. Anda yang mungkin punya rencana ya, karena kita di hari Jumat, mungkin besok weekend ya, di Sabtu Minggu ada rencana ke area wilayah Trenggalek Ponorogo sana. Ada info terbaru yang kami akses, ruas jalan nasional Trenggalek Ponorogo kilometer 16 ditutup sementara karena ada guguran material batu dari lereng perbukitan. Jadi akses dialihkan melalui jalur alternatif. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menjelaskan penutupan kembali akses utama sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Tepatnya pendengar setia di Desa Gelinggis, Tugu, Trenggalek. Sementara ada material batu yang jatuh dan karena keamanan bersama akhirnya ditutup. Selain ancaman longsor, juga ada kabut tebal yang dapat mengganggu pandangan pengguna jalan. Langkah penutupan akses ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan. Akses kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi dialihkan melalui jalur alternatif bawah. Dan akses ini tidak direkomendasikan ya untuk truk bermuatan dam kendaraan besar. Jadi pengaturan agar lalu lintas dari Ponorogo menuju Trenggalek dan sebaliknya lancar. Gantian ya untuk pemakaian jalannya karena jalur sempit. Itu pendengar setia. Mungkin Anda yang ingin berkendara ke area Trenggalek ya, tepatnya di desa kilometer 16 Gelinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Dan informasi ini sebagai informasi penutup di Wawasan Siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya sekali lagi Anda bisa tetap simak update informasi wilayah Madiun, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga nasional. Langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta pamit. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Ha, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair.

0: Ribos, pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin' harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining melesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
3: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
3: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
3: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
4: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Inilah

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it.

0: Jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya resmi menutup fase pemberangkatan jamaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Terhitung hingga Kamis 21 Mei 2026 malam, sebanyak 44.000 jamaah dan petugas pendukung telah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci, mencapai target realisasi 100%. Dari total 111 kelompok terbang yang diberangkatkan, seluruh penerbangan mencatatkan rekor ketepatan waktu sempurna tanpa ada satupun insiden keterlambatan maupun percepatan jadwal. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Alam menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses operasional yang terkoordinasi dengan sangat baik.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 KFM selalu setia bersama. Pendengar setia, senang sekali di edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Anita menemani sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silakan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ya ke 0351465277 ataupun WhatsApp di 08999 3898

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan

0: diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Let's go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
1: Koneksi Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockcasting harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Pendengar setia, baik, untuk informasi di Wawasan Sore, kita awali dari Madiun. Pemkot Madiun buka ruang talenta lokal dalam hari ulang tahun 108 Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun mengatakan, rangkaian perayaan ke-108 hari jadi Kota Madiun tahun 2026 akan melibatkan talenta lokal Madiun. Mulai dari seniman, komunitas, kreator muda, hingga pelaku UMKM yang semuanya diberi ruang untuk menunjukkan kreativitas kepada publik. Menurutnya, momentum hari jadi Kota Madiun yang diperingati setiap tanggal 20 Juni merupakan panggung besar bagi talenta lokal, anak muda kreatif, pelaku usaha, hingga masyarakat luas untuk ikut tumbuh bersama dan terlibat. Dalam kesempatan ini, Pemkot Madiun memang membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar peringatan hari jadi tahun ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Bagus menambahkan, berbagai pelaku usaha juga dilibatkan dalam setiap agenda kegiatan. Pihaknya berharap momentum hari jadi Kota Madiun menjadi titik kumpul lahirnya ekosistem kreatif baru di Kota Madiun. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melantik Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas sebagai Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 21 Mei. Muhammad Nas dilantik menggantikan Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah yang dikabarkan mendapat penugasan sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis TNI.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

Pendengar setia, Anda sudah terbiasa minum Soman dan Anda bisa merasakan ya bagaimana khasiat Soman ini yang memang sangat luar biasa karena memang terbuat dari 39 bahan alam. Dan pendengar setia, sekarang ini Soman hadir dengan lebih lengkap lagi, lebih spektakuler lagi, yaitu Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda. Membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
3: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
4: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
3: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
4: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
3: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
4: Sampai kapan tuh?
3: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
4: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
3: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
4: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, warga Kabupaten Batubara. Dia diduga terlibat penyalahgunaan vape mengandung narkoba jenis etomidate yang disimpan dalam roti tawar. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan dari tangan FIS disita satu vape dengan kandungan narkoba. Oknum ASN yang merupakan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu ditangkap di rumah kosnya di kawasan Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapati FIS membawa satu bungkus roti tawar yang kemasannya tidak pada umumnya. Saat digeledah, petugas menemukan satu bungkus vape berlogo Batman disimpan dalam tumpukan roti tawar yang dibawanya.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat memperkuat toleransi dan harmoni antar umat beragama melalui Indonesia Walk for Peace 2026 yang diikuti 57 biksu lintas negara saat singgah di Kabupaten Madiun. Selama berada di Madiun, rombongan biku bermalam di kawasan pendopo sebagai tempat persinggahan. Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran para biku yang dinilai membawa pesan perdamaian, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, setiap langkah yang ditempuh para biku dalam perjalanan tersebut menjadi simbol keteguhan, cinta kasih, serta semangat kemanusiaan. Ia juga menegaskan bahwa Kabupaten Madiun menjunjung tinggi nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kehadiran rombongan Indonesia Walk for Peace 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan memperkuat semangat hidup harmonis di tengah masyarakat.

0: Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miuwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah melalui KPPG memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Jember ditutup sementara pasca dugaan keracunan yang menimpa 18 murid TK dan PAUD usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis. Perwakilan KPPG Jember Muhammad Isomudin bilang, distribusi makanan dihentikan mulai Kamis kemarin sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diamankan petugas. Penutupan sementara dilakukan untuk evaluasi fasilitas dapur dan proses pengolahan makanan. Tim pengawas menemukan sejumlah fasilitas belum sesuai standar keamanan pangan, seperti alat penyaring lemak berbahan besi yang seharusnya menggunakan stainless steel. Selain itu, pengawasan suhu ruang pengolahan dan pemisahan penyimpanan bahan baku juga menjadi catatan evaluasi. Operasional SPPG baru akan dibuka kembali setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan hasil uji makanan dinyatakan aman. 6 korban masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, sementara lainnya rawat jalan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Terjadi kenaikan harga beberapa komoditi di Kota Malang menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan ini terjadi dalam 2 pekan terakhir ini. Seperti yang disampaikan oleh pedagang pasar Bunul Rejo Nurul, harga bawang merah misalnya sekarang ada di harga Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Selain itu, pedagang lain bernama Yasin juga menyampaikan harga cabai rawit yang sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogram, sekarang ini juga mengalami kenaikan cukup drastis di angka Rp80.000 per kilogram.
1: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun memberikan ruang talenta lokal dalam hari jadi ke-108 Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang, rangkaian perayaan ke-108 hari jadi Kota Madiun tahun 2026 akan melibatkan talenta lokal Kota Madiun, mulai dari seniman, komunitas, kreator muda, hingga pelaku UMKM yang semuanya diberikan ruang untuk menunjukkan kreativitas kepada publik. Menurutnya, momentum hari jadi Kota Madiun yang diperingati setiap tanggal 20 Juni merupakan panggung besar bagi talenta lokal, anak muda kreatif, pelaku usaha, hingga masyarakat luas untuk ikut tumbuh bersama dan terlibat. Dalam kesempatan ini, Pemkot Madiun memang membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar peringatan hari jadi tahun ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Bagus menambahkan berbagai pelaku usaha dilibatkan dalam setiap agenda kegiatan. Pihaknya berharap momentum hari jadi Kota Madiun menjadi titik kumpul lahirnya ekosistem kreatif baru di Kota Madiun.
3: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mendorong seluruh rumah sakit di Jawa Timur mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi Artificial Intelligence AI untuk memperkuat layanan kesehatan. Di Jatim ini, kata Gubernur, punya 448 rumah sakit dan jadi provinsi dengan kapasitas layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Kofifah juga menekankan pentingnya transformasi layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai promotif, preventif, hingga rehabilitatif.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, sekarang sudah ada yang baru, yaitu pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembedah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027. Dalam rancangan awal itu, Prabowo menargetkan defisit mencapai 1,8 sampai 2,4% terhadap produk domestik bruto. Pendengar setia, selain itu dalam rancangan tersebut, Prabowo juga menargetkan surat berharga negara tenor 10 tahun pada kisaran 6,5% sampai 7,3%. Kemudian target belanja negara 13,62% hingga 14,80% dari PDB.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, DKPP Kabupaten Madiun himbau peternak jaga kesehatan hewan saat pergantian musim. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terus melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar hewan menjelang momen Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada ternak yang diperjualbelikan di tengah musim pancaroba. Peternak diminta mewaspadai sejumlah penyakit yang rentan menyerang ternak seperti demam 3 hari, batuk pilek, penyakit mata, hingga penyakit mulut dan kuku. Petugas teknis lapangan DKPP Kabupaten Madiun Yoga Aditama menyatakan, hingga saat ini kondisi hewan kurban di wilayah Madiun masih relatif aman. Sebagai langkah pencegahan, peternak dihimbau rutin merawat ternak dengan pemberian vitamin, jamu herbal, serta menjaga kebersihan kandang.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin

0: konsumsi soman. Terus saya dengar kan kalau ada soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
1: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
2: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum soman, sesone njerine langsung bawa motor.
3: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan 700 langit.

Pendengar setia, baik usai sudah ya, Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Binajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan selamat beristirahat.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Sidang Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sampang masih cenderung terkendali. Namun satu komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan, yakni cabai rawit yang kini dijual hingga Rp70.000 per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang Imam Supriyadi membenarkan kondisi itu. Tidak hanya cabai rawit, cabai besar juga mulai mengalami penyesuaian harga. Meski begitu, untuk pasokan di pasar tradisional masih mencukupi dan distribusi belum mengalami hambatan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program sekolah rakyat rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan disiplin ketat di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi bilang kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA tersebut adalah merasa tidak betah karena seluruh aktivitas di asrama kan penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat, agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan asrama.
3: Kabar terakhir dari saya Jo Suara Bojonegoro Indah FM, pegawai non-aparatur sipil negara yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pramu bakti tidak mendapatkan gaji ke-13. Meski bekerja di lingkungan instansi pemerintah, pegawai-pegawai tersebut hanya mendapatkan tunjangan hari raya. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan, terkait satpam, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pramu bakti tidak mendapatkan gaji ke-13, ia tidak mengetahui pasti alasannya. Namun ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis pembayaran gaji ke-13 dari pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Jamu tetes
1: yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga, dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi, kurang lebih umur 50-an, dan dia sudah sehat sekali.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang. Ikuti aja IndoHit 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: apa siang khasiatnya sangat bagus begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
5: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: saking tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah.
1: Bener le Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le. Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Yah, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungsi

herbisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus
2: kita
1: namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Sinten pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman

sampai 4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuai ngeri langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

りを積まない次第に全てを捧げ約束の言葉を固く心にたとえ何だろうと

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 6 pagi di GFN.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, tim pemburu begal Polda Metro Jaya menyita barang bukti termasuk puluhan senjata tajam dan 8 pucuk senjata api selama operasi yang dilakukan sepanjang bulan Mei 2026. Operasi tersebut berhasil mengungkap 413 kasus dengan 133 tersangka yang diamankan. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin dalam konferensi pers mengatakan, sitaan ini adalah barang bukti yang digunakan para pelaku saat melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Selain itu, polisi juga menyita peralatan yang digunakan pelaku untuk mencuri motor, diantaranya kunci letter T dan 45 bilah senjata tajam.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: soman ayam mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

0: siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, siapa kabar Anda hari ini? Di hari Sabtu, hari ke-23 di kalender Mei 2026. Semoga kita masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga tembang-tembang hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia hadir menemani aktivitas pagi Anda di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, Jawa Timur, juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 kali 938938. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiogfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siaran kami, Anda masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Peringat setiap pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama Polres Bogor menyegel tambang emas ilegal di dua kecamatan di wilayah tersebut. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardilestanto mengatakan dua kasus tambang emas ilegal tersebut diungkap di kecamatan Cigudeg dan Tanjung Sari selama April dan Mei 2026. Ia bilang polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat gelundung untuk memisahkan material tanah dengan logam. Karung berisi batuan yang diduga mengandung emas serta bahan kimia pemurni seperti sianida, soda api, kapur, dan juga karbon.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2